0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ambarani mabasa anapangarazela ana amudi amburu anila mabasa aba.

Boa tarde, rádio Moçambique. Boa tarde, loco na Lapo e a Moçambique. Eita, que você era de ser lamé. E assim, mora, é louco, louco, é lamé. Lapone, e a unigura, raro, metala. Macuma, tana, pili, tana, xixi. Na ramaro, taruna, raro. Baka lugu lugu ya wara taruna wa muhani mitara makuma tanu migina haku mitanu hako mandante chef taruna nyo anokiriva muhani Jaime Alferish mulepo njikinyara mitipo iwara sheshe soshe kwa sopajo selapo ya masami kini lapo sokopela lelechele ya kunya nesintamu na homaputu na koka uiguo mitako sampiria ikovelelo mwigura sheshe ni mitala makumeli iwara taru soshe kwa sopajo selapo ya masami kia profesi wazambiza nelechele ya lomwe savira rusei ho ni pakanyo savira ru Halan hiva nova herre ni. Sebab kalau guru guru yang tha nun nama haso hiu ini ayah o kalau sopan jo selapu yang sama bikin lapu sokopera nanti cerai kau yang nasi tamu nama putu wili wili. Guru yang nasi rejen hiku sini nene lo. Thanu nama hana bithara makum meli bisel sama kupu makon nene cerai ya makua. Cuma yo kuasa rasa sumanan. Simani yo provisi kina ko. Wara thanu nama hana bithara makum thanu bikin aku bithanu nahiya nasi tamu nama hele cerai ya kunya bipaju iha. Musina naradu samike. Buat tarde, masih gua apa mah? Rimba gua pernah nengok tentang sana makumat tanam bil tanah sih, mah iparan masa nampil makumat tanah sih. Hiu lucu, ayam tetap awak gua bihau. Mana kini kerham? Baca apa makumat tanah sih tanam bil makupan matanah raru? Oh makupan makumat tanah sih, nama hanya makupan matanah muha. Oh murum bela makumat tanah sih sepahi. Wena guru makumat tanah raru nengok pernah kini guru muha. Oh melaj makumat tanah sih makupan makina aku meli. Aku urian mahi, kau uria. Amalo kuma kuma thunna shithanna ro mukupul magna kuma thunna pin o shindi makuma thunna ro thunna ro mukupul magna kuma thunna kachma keli bora mama jabrwa mama jabrwa khani nhalo gurzala mitipu yoma putu o wen wiyana so pacho ne lechelo yakunya na sintamu na homa putu bua tardo shekwa pa mama hivinya wowo iwo mabinya woru pronto na halo yelela so pachuwa mayelela so pachuwa nimusuela tshedi simvira lapo ya musabiki ni lapo so kopera na lechelo yakunya Nasintamu na hamputo ya yota pulla kanaru wala kanyaka.

Na matanya ka Afrika wakandura tono wa dama isha mu studio jo vrati msambi kutunulu ina malenu vriana jiboni kane na Lloyd Kapa kumi provinsi o Zambezia ni dama isha na arrivi provinsi Afrika yo unampula uniasa vrake roni panya vrake kali masu kujo toka vrana nipeka ukati wo uhiuri ya rini minuto talatini holo kalani i programa i kande Funtu ni makalelo e kruwano, wangale huvire kwe kweli ukalava mchane nkunane huu Rishabasani, nuhalu wavavire kwe kweli ni mwaha nuhalawe wopa, ni kane mayora taichipole kale mwavano, niga dai. Ni hila pia nwo, tuwe nikaleke ni masukuru. Kumalembe.